0: pagi sampai sini.
1: Dari mana orang ada berkata selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya sampai sini pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Sesuai dengan cuaca di Rina, di luar jendela kita tadi sudah mulai terang benderang ya. Iya, dan bagaimana meteorologi terkait cuaca pada pagi hari ini sampai nanti malam dari sini untuk wilayah provinsi Aceh?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat BMKG, pendengar sejarah ini dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi peraturan cuaca edisi Rabu tanggal 30 September 2026.

Timo, Bayu Luwes, Esti Balu, Amanda Raya, kemudian Asia Tengah, dan juga Benar Meriah. Untuk wilayah yang lainnya, hari ini berpeluang terjadi potensi hujan ringan saja. Selanjutnya, untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Pada potensi angin kencang hari ini diperkirakan berkisar antara 15 hingga 25 knot, berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Aceh Timur, serta Aceh Utara. Kemudian untuk informasi cuaca angin di gelombang, secara umum di perairan wilayah Aceh diperkirakan berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 1,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Barat Sinulu, perairan Cabang Bani Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Selatan Sinulu, serta perairan Aceh Tenggara Selatan. Dan untuk yang terakhir, terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini, kami memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selanjutnya, kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca dengan cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Jika hujan terus berlangsung dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang dalam durasi yang cukup lama, masyarakat dihimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk, serta menjauh dari tujuan air seperti sungai, pantai, dan waduk.

0: lagi. Baik, sekian dari kami. Kami kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi cuaca di pagi hari ini. Kadisi, selamat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersama kami di Pemato RRI Banda Aceh, Tanah Informasi dan Inspirasi. Kunjungan saya berjumpa bersama saya Amal di program Hayat RRI, Suara Indah, Solusi Bersama. Anda bisa bergabung bersama kami dan juga melayangkan keluhan mungkin ya, ada perlu informasi terkait dengan

0: 2 8 2 8 4 4 tahun pagi. Dan pagi ini kita sudah bersama ya dengan Pakar Gitar di 0 8 1 4 4 3 6. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam,
0: selamat pagi. Baik, ada Fitri di Darussalam. Bagaimana Fitri kabarnya di pagi hari ini?

pada saat acara wajib ya, itu siswa siswi sampai apa terus apa dari sampai dari 8 dan juga sampai dari

kan buat indah terkait layanan publik, pajak publik dan juga lainnya di 08-52-82-84-45 untuk paket dan melalui telepon di 0651-44-336 atau juga melalui Instagram kami ya di DM rri_dhc untuk mengantisipasi dan tidak terbaca. Anda mungkin bisa juga memberikan komentar ya di posting kami untuk mengatakan bahwasanya mengirimkan informasi terkait Halo RRI. Dan berikan teman-teman berada, Halo RRI, suara Anda kembali bersama akan kembali

dan juga bintang yang dilihat oleh warga ini ternyata sudah memasuki masa expired ataupun juga tidak luasa. Baik, dan juga menurut Ibu Endang dari Inses Pangan yang sudah diwawancarai oleh orang pada hari Senin lalu 28 September 2020, menurut Ibu Endang, jika masyarakat menemukan makanan kedaluwarsa bisa dilaporkan kepada BPOM ataupun unit pelayanan pengajuan rekening, bisa melalui media sosial dan juga email, dan bisa langsung dilaporkan dan dikirimkan fotokopinya untuk ditindaklanjuti. Di Instagram BPOM pada bio-nya terdapat email BPOM yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan. Masyarakat juga diharapkan lebih cepat lagi dalam membeli makanan dan harap mengecek kembali tanda kedaluwarsa sebelum beli. Baik, untuk Ibu Wadanya ini sudah dapat ini ya jawaban dari Ibu Endang. Kalau memang ada makanan expired itu bisa dilaporkan kepada BPOM ataupun unit pelayanan pengajuan konsumen bisa melalui media sosial dan juga email. Dan untuk laporannya sendiri bisa dikirimkan ke produknya yang ditindaklanjuti ya. Dan Bu Wadanya bisa juga mungkin merujuk ke Instagram BPOM, karena di Instagram BPOM itu ada email BPOM yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan. Dan terakhir, Ibu Endang dari Inses Pangan mengatakan masyarakat diharapkan lebih cermat lagi dalam membeli makanan dan harap mengecek kembali tanggal kedaluwarsa sebelum membeli. Nah, jadi Ibu Wadanya sebelum membeli mungkin bisa dicek kembali Bu ya, bagaimana kapan ini masa expired dari mie instan tersebut. Jadi supaya tidak rugi uang juga pada sudah membeli, namun Ibu juga berhak melaporkan ya, mungkin apabila ada makanan yang kira-kira sudah sampai ke luar ya, supaya mungkin dari pihak penjual bisa diartikan kembali. Demikian satu buah informasi dari Inspeksi Pangan ya, untuk Ibu Wardani ya, yang ada di Lampung Selatan, Kabupaten Pidi. Dan untuk pagi ini, kita juga tentunya akan menemani Anda ya dengan informasi-informasi terkini yang sudah kami kurasi. Tentunya juga informasi yang saat ini mungkin ramai diperbincangkan oleh para netizen di dunia internet. Yang pertama dari kematian tragis karena protokol melahirati akhir besar, dan yang terkait dengan isu lingkungan dan juga pendidikan. Persoalan ini memicu empati sekaligus kemarahan netizen terhadap meninggalnya Muhammad Kasya, seorang taruna asal Ismawi yang menempuh pendidikan di Politeknik Pelayaran Protokol Melayati Aceh Besar. Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, RSUZA. Pihak kampus dan medis awalnya menyebutkan korban demam dan mengalami dugaan alergi obat yang parah hingga tubuhnya membengkak. Namun keluarga menemukan kejanggalan berupa luka lebam pada wajah korban dan menduga kuat adanya tindakan pengeroyokan atau kekerasan oleh senior selama masa orientasi ataupun ospek. Kemudian mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus ini karena isu perundungan di sekolah kejurusan kembali berulang. Dan terkait tadi dengan juga informasi dari kabar Aceh untuk cuaca pada pagi hari ini terdengar, cuaca iklim dan peringatan dini hidrometeorologi lalu terkait dengan bencana alam dan fasilitas publik ini tentunya kami himpun dari BMKG. Perkiraan dari BMKG mengenai potensi cuaca iklim yang melanda Aceh menjadi bencana hangat di kalangan netizen karena ini terkait dengan keselamatan warga saat beraktivitas. Warga dikenakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang datang tiba-tiba pada sore dan malam hari disertai dengan angin kencang. Petugas di area Bandar Aceh dan Aceh Besar selalu mengingatkan untuk menghindari area rawan seperti bantaran sungai, waduk dan wilayah dengan pohon-pohon besar yang berisiko tumbang. Kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi seperti banjir luapan dan juga angin kencang menjadi sorotan utama. Kemudian pendengar ya, untuk sesi kedua di Halori pada saat ini dan kita akan kembali setelah kita duduk masih dalam program Halori soal indah solusi bersama.

Assalamualaikum, hari-hari ini ingin menyampaikan jalan di Balatang Mesti Kaya yang dipakai untuk berjualan oleh pedagang kaki lima. Padahal lokasi tersebut diperuntukkan untuk parkir sehingga jalan semakin sempit. Apalagi ada mobil yang masuk dari arah berlawanan sehingga harus antri lewat mobil-mobil kendaraan lainnya. Menurut kami sehingga antri dan lewat mobil dari kendaraan lainnya bisa melintasi jalan tersebut. Mohon minta tolong pihak terkait untuk menutupnya kembali kawasan ini sehingga mudah dilalui kendaraan. Wah, ini memang sepertinya ada penutupan ya sebenarnya. Nah, supaya masyarakat ini mengerti bahwa tidak semua jalan di daerah tersebut itu bisa dilalui dengan berlawanan arus, namun sehingga satu arus saja. Dengan demikian, lalu dengan penerbangan tentunya juga lalu lintas bisa lebih lancar, juga kita tidak harus repot-repot menunggu kendaraan dari arah yang berlawanan sampai lewat terlebih dahulu, baru kita bisa lewat. Kalau begini tentunya juga sedikit mendapatkan kita ya pendengar, karena waktu kita jadi lebih banyak terbuang karena harus mengantri di jalan. Dan selanjutnya ini kita masih membahas juga informasi-informasi yang ramai diperbincangkan oleh netizen ya pada beberapa hari ini. Jadi mungkin untuk Anda ada yang terasa ya di dalam gempa

pokoknya mendapatkan oleh negara kompatibel berkekuatan magnitudo 4.5 yang berpusat di Barat Daya, Kota Sabah. Meski pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 10 km, getarannya dirasakan cukup nyata dengan skala 3-4 PMI oleh masyarakat di Banda Aceh dan Aceh Besar. Banyak netizen yang langsung membuat status di platform media sosial seperti X atau Twitter ada di sana. Untuk saya mengkonfirmasi juga hal tersebut dan mendiskusikan pentingnya kesiapsiagaan gempa susulan. Selanjutnya mendengar untuk informasi yang banyak dibicarakan oleh khalayak ramai ya di judul tersebut. Ini terkait pemusnahan puluhan unit iPhone ciptaan oleh dia cukai atas atau tak. Ini juga masih terkait dengan hukum serta ekonomi. Aksi pemusnahan masal barang ciptaan di halaman kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh ini mengundang pro kontra di kalangan netizen dan pro digital. Kenapa ini seperti itu ya? Ya baik, mendengar untuk masalahnya sendiri, ini sebanyak 58 unit iPhone dari berbagai seri dihancurkan menggunakan palu karena merupakan barang bawaan penumpang dari Malaysia lewat bandara Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Besar untuk melanggar ketentuan kepabeanan. Kontroversi muncul di kolom komentar media sosial. Sebagian netizen menyayangkan barang bernilai tinggi tersebut dihancurkan karena mengingatnya menghasil dan berharap bisa dilelang untuk kas daerah. Sementara sebagian lainnya mendukung ketegasan hukum untuk memberantas penyelundupan. Wah, ini kalau kita melihat ya, sebagian netizen menyayangkan karena iPhone itu barang bernilai tinggi dan juga mengingatnya kalau jajaran itu membahagia dan berharap bisa dilelang untuk hasilnya. Dan ini tentunya mungkin agak sedikit lebih sulit ya, Pina, karena ini kan barang masuk dari luar negeri ya, dari Malaysia, dan tentunya itu produksi yang dilakukan di untuk pasar Malaysia itu berbeda dengan produksi yang dilakukan untuk pasar Indonesia. Yang saya maksud di sini adalah terkait dengan pipa frekuensinya. Jadi seperti pipa frekuensi komunikasi di Malaysia tentu tidak sama dengan di Indonesia ya. Jadi tadinya apabila telepon ini kita pertahankan, memang masih bisa dipakai ya, mungkin juga banyak netizen yang paham bahwasanya bisa kita membeli iPhone untuk personal ya, kita bawa dari Malaysia misalnya ke Indonesia, kita tetap bisa didaftarkan juga ya sinyal dan SIM lebih tepatnya email yang kami sehingga bisa digunakan dengan provider Indonesia, tapi tentunya juga terlalu banyak digit dari luar dari sini biasakan ini juga ini takutnya nanti akan berpengaruh terhadap kesanggupan dari kita seperti ya. Tapi juga pendengar paham ya, apabila kita pergi ke warung kopi, di warung kopinya ramai orang dan kita ingin menggunakan wifi, itu wifi-nya mulai kapalet ya, karena beban dari frekuensi yang dimiliki oleh wifi di warung kopi tersebut kewalahan ya, karena mungkin tentunya juga Anda kalau misalkan berbicara dengan kopi, berarti Anda hanya menggunakan handphone. Bisa jadi sebagian dari orang lain itu menggunakan handphone, menggunakan tablet, bahkan menggunakan laptop di waktu yang bersamaan, begitu mungkin yang sedang WFH atau work from cafe. Jadi tentunya iPhone ini dihancurkan supaya tidak digunakan kembali oleh orang tidak berjalan, karena ini tentunya juga bisa berpengaruh pada kapasitas dari server di kita ya, di bagaimana untuk menerima frekuensi ya, dan juga komunikasi internet. Jadi takutnya kalau tidak ada di dasarkan, mungkin apabila disebutkan, takutnya digunakan kembali tanpa tanggung jawab. Dan ini juga jadinya merugikan kita-kita. Sinyal internet kita begitu terlewat karena adanya barang-barang yang menggunakan aplikasi kita secara tidak bertanggung jawab. Dan selanjutnya ini kembali lagi ya seperti di berita pertama yaitu isu kekerasan anak ataupun perlindungan di lingkungan sekolah dan remaja. Tentunya ini masih terkait dengan isu sosial dan juga keamanan kita. Dan tentunya masih hangat dari pekan lalu dan berlanjut hingga hari ini kasus dugaan pengeroyokan siswa di usia 15 tahun di salah satu SMA di Banda Aceh yang masih ramai dikawal oleh dirinya.
ngomong mengenai sanksi tegas yaitu dikeluarkannya 5 siswa yang terlibat serta proses hukum di kepolisian terus ditantang. Nantinya terus menyoroti peran pengawasan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk menjadi rasa aman bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Iya, itu dia hal mengenai kata-kata fokus di kesempatan kali ini ya di Halo Kalori untuk edisi ini Rabu 3 September 2020. Kita akan kembali mengenai setelah kita berikut masih dalam program Halo Kalori. Kalau Anda solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sulman Kajiman, anggota DPRI Asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga pemilihan publik yang terpercaya, mereka

Tentunya mungkin Anda bisa masih berkunjung ke lapangan Gang Padang untuk mengikuti hari terakhir ya, rangkaian dari kegiatan Indonesia Fest 2026 ya. Kebetulan hari ini hari terakhir ini, jadi buat Anda yang mungkin masih menjaga yang baik, masih bisa memakai kesempatan sampai malam nanti ya, sebelum menutupi Indonesia Fest 2026. Dan juga mungkin untuk Anda terdengar juga kami himbau ya, kami sampaikan juga untuk kesempatan kali ini tentunya juga tidak lupa ya untuk selalu mungkin mengecek kesehatan berkendara Anda sebelum berkendara, dan juga jangan lupa untuk mengecek kapan ini Anda kalau datang Anda harus bayar pajak ya, jadi tempat dari pajak kendaraan Anda sendiri. Tentunya juga kita ingin ya, kita semua itu bisa menjadi tertib ya, untuk selalu membayarkan pajak kendaraan. Karena kalau kita tidak bayar pajak kendaraan, bagaimana nih? Kira-kira nanti bisa dimanfaatkan untuk kenyamanan bersama ya, khususnya mungkin dalam perihal berkendara di Kota Bekasi. Dan mungkin untuk Anda juga yang masih menggunakan motor luar daerah ya, atau berbeda ini mungkin di daerah yang lainnya juga, ini bisa langsung mendapat baik tanpa ya, atau mungkin menjadikan motor

26 September 2026 selama pendukung diri dari ruang dengar Anda sampai berjumpa kembali di Rumah Tua. Tapi ini

di depan. Jadi sejak umumnya di SMA Negeri 3 Bandaka, persoalan perundungan yang terjadi di SMP Negeri 3 Bandaka, hingga kasus meninggalnya siswi MT5 Eko Tengah dan Taruna dari Politeknik Pelayaran atau Politeknik Malaya Jaka menjadi perhatian publik. Dalam kasus Taruna Politeknik Malaya Jaka, Muhammad Reza Fadila, 18 tahun, meninggal dunia setelah mengikuti tahapan pendidikan dan pengenalan sebagai Taruna baru. Sementara itu, siswi MT5 Eko Tengah berinisial AZ, berusia 15 tahun, juga meninggal

paling bagus pun dan terbaik. Jadi anak-anak itu harus bisa diperbaikkan supaya anak-anak itu menjadi orang-orang yang terdidik, berwibawa, bermartabat. Oleh karena itu, guru memegangkan terdepan. Beliau adalah orang yang paling terhormat dan jangan lupa kehormatan itu. Di kedua,

baik. Atau pengalaman takut pada anak baru. Tiga wakil dari cara ini. Kalau memang ingin mengajak, ajakan oleh guru yang sudah bersertifikasi dan sudah diakui untuk menyelesaikan itu. Yang ketiga, ini harus menjadi ruang kontrol bagi kita semua. Tentu saja kita, para guru, ingin anak itu bisa. Tapi, perlu anak guru itu melakukan satu inovasi untuk membuat anak bisa. Bukan dengan kekerasan,

bangkang itu tidak cinta kepada Tuhan. Kalau tidak, ngapain dia di situ? Kenapa bagaimana kita membangkitkan suatu tribal? Karena itu, adatnya itu menciptakan, mencintai burunya. Akhirnya dia temani dengan buru itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pada saat ini kita baru saja bincang bersama anggota DPD yang saja Haji Sudirman, apa yang bisa diakses kita dapat bagi Haji Umar membahas tema dari bayi hingga kematian siswa ada apa di pendidikan itu. Harapannya setiap lembaga pendidikan itu dapat terus memperkuat pengawasan, membuka ruang pelaporan dan memastikan kegiatan pembinaan maupun kedisiplinan tidak mengabaikan hak serta keselamatan peserta didik. Kedatangan untuk pagi hari ini tentu saja kita tidak hanya mewawancarai Haji Umar, karena selanjutnya nanti kita juga akan mewawancarai ya untuk selanjutnya pada pagi hari ini

maksimal ya, menyoroti pentingnya pengusutan secara menyeluruh berbagai kasus yang ada di penyidikan Bu Iman. Nah, untuk saat ini kan kalau dari Bu Iman sendiri, dari perspektif penyelidikan anak, bagaimana BP 3 Aceh ini melihat munculnya sejumlah kasus kejadian perlindungan di lingkungan pendidikan termasuk yang terjadi di SMA Negeri 3 dan juga SMP Negeri 7 Bu Iman?

cara supaya anak ini tetap berani melapor walaupun sudah kena bully atau perundungan, namun identitas dan juga keselamatannya itu tetap terlindungi. Atau dengan kata lain, dia tetap terlihat anonim.

sekolah, orang tua, pemerintah dan juga peserta didik untuk membangun lingkungan pendidikan RC ini aman dan juga bebas dari perundungan serta kekerasan beragam.

ke pagi ini untuk edisi Rabu 30 September 2022. Kita masih di sini ya. Kami berjumpa kembali di Renatu.

ketiga ada harga lain aset ya, jelas barangnya dan jelas jasanya. Nah, jadi bukan uang yang dihitungkan uang.

kalau investasi yang kita lakukan di dalamnya tidak mengandung unsur riba, ya, maka dipastikan itu investasinya halal. Atau yang kedua, tidak mengandung unsur haram. Apa itu haram? Pajaknya tidak jelas, pajaknya tidak jelas, kemudian pembagiannya juga tidak jelas, itu haram itu. Kalau tadi unsur riba, ada keuntungan.

atau ada unsur kerinduan. Karena kita kita sudah terbebas daripada tawaran-tawaran di situasi yang begitu terburu. Pertama sekali, kalau ada orang yang mengajak kita invest, lalu dia janjikan kita keuntungan besar, lalu keuntungan tersebut cepat dan cepat,

kalau ada yang mengajukan keuntungan besar, kemudian keuntungan itu cepat dan keuntungan itu cepat, maka dipastikan investasi ini berpotensi bodong. Yang kedua, kita juga berhak untuk melihat kalau kita tidak tahu.

karena setelah nanti mereka mau bersama ya, kita bilang lah bukan ya Pak, Pak Abud ya, itu gak perlu modal. Kalau sampai nanti Pak Bupati, berikan dorongan ya untuk mengajak perbankan atau bank-bank yang ada di mana, di layar besar,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Siman, Haji Mas, anggota DPDRI Angkatan Pembinaan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta

dengan teman-teman baru. Tapi apa yang dari

0: lagu olahraga nasional.
1: Kalau dengan cuma,
0: iya, coba.
1: Itu aku nggak bisa denger ya. Kalau dengan ini, mana ya?

berkunjung atau sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Jembatan pejalan kaki ini menghubungkan Kampung Baru dengan Jalan Ampang dan juga lokasi